yenko kwa ngoli kukupita ura kwa wanapiro viendera posi ho wanakaru na lirura na mchima unyo kwa ngasi wana hepa ntanika pisi nga yu ati mchirisha ayu yangandi vya kasoro kilo wana hepa ntanika karapo posi tufure kukupita ura na tuwanche tukangambi pare sirikas nyano uwadi mkunda da pepi okosa kare la sirikas no kuna kare la parudi pamberu wa ya rudida ruandiyo na ugwarasi anwepo pepi ngoli po wadi mkunda da pepi awe ndimo mnyaka tubirenga ngakare kura kuyenda ngoli parupadi ruwede rino ndi mnasapu kakare posi mkenge njira mkatike nane na ruwede viwa ngoli nengesi watungimo mkuvinduke posi po waya ngoli wagenda wana kutundiro kumaure waya muwane ni mna tika tika kare posi mvure katambura wagenda wo naku ya kenge ngoli nkuru hompa wenu paya bubuka meshi ufuli sa

0: Aye kufetu kange no kuna kweka na kweka. Una kutongera guba o hayo tire mtiras. Akana bibi yake kengea. Kadia dimuka. Ameko kufia tangoni uke dogo dange chuchu na peti dogo. Una ntu makaro jige damune keho. Rete keho tuke. Aoko kuyenda ne kudomuna ile diako. Ai na mina badna kuipata yo na hafa wene mchimu wange si kuna kumona yo yu adiaro. Oyingati tenda tenda kuya. Asi ya. Amemeke huo tanchirera ya mashere ningatu horeka kekucha. Ai kunike nga di doktor di ange kuna kuheka. Isi kupinga wa horeka. Amengatu siiku ya. Mezo veta da karapu. Asi ya mashere njine ano. Apangamu horeka ni kadingamu horeka. Me ya meangani muimana. Kadingamu na mwono njime kuna kuhura au kumanthera keo. Ame ai. Aungatu na muwana njime ime yungatu kawa kawa yu muka madioe. Owa ho mambara achire. Si ya meangani utatira. Na upongamuka wana ya muka madi anaku ya mengani mtumu. Hei, ya ntetu rakia hana shimbi pokare, asina shimbi po $50 wangi uhanga. Shimbi mashere nyoye. Kukutamika ke kuka ke po kuka posi ya nyokone yu, owe yu mprogramu no we, ngoyo we hapa, pofoche ha mtura na nyoko no we, no hepoe. Yoishi uwe, omunyanya mithikuma ya amba yu wanuhana kwa amba. Asi ideyu, kutumeza nga keho pa screen, ideyu, amenganji yu. Oyu, pandambu veni wahe ya huu. Asi yu, panya anadhini yu, amedine dimbungu. Panya anadhini, amepadimbungu. Ideke yu, amenganji, kumutoya, naiko kumutoya. Oyu, hakuwa 7, oha pethere mdiumbodetu. Asi tutuanu ketutuwa pire tunga hako ambanga, isho weni yu Thomas Degumata. Mara kadena ndimuka. Kuna kuniwero kera isi yune mwepwe yu. Uyu nganji yu. Ah, opokene tunahafa keonsi ya nyokone ya mpaere. Uwe waendre kuchumepu. Me kuchumepu na katunda mei. Waendre kuchumepu. Ndani owe omnyanyami. Ndani oyu nyoko. Mahangu kenge dipaka dienu didio mahangu. Dina yara. Owe omupaingidi. Mea kutongura karusi omrodhi o nyama ungidi. Notu dimba kumukunya ame. Ai, donga haya amba nga wene haguwa hakda kumata ni atura o. Yodi urodhi o nyama. Yodi urodhi o nye. Okuroha hae pendi. Nane uwe unyanya minge nyuoya kupa nyambi. Ene, upumbi wewe wakutundera kwa nyambi umwea. Ngesi mkuru wanadhini padimbungu. Mishu wa mwona nga ame. Hey, me wahaendere yo inakumuona pano wahaendere didimbungu naendi kuyane dioye we mkuu. Ame, siya, upumbi wewe umuya ni wakwa nyambi. Ke wangapa yu nyoko no waepoe o wano. Ae mkuru wapo ni wakushimba mathonga mahatu. Kwa kwa nitua pano padipee pano. Kwa koka, kwa koka, kwa koka, kuna payura mandwara, no, kuna payura mandwara, kuna turamu no mungwapa. Kuna payura manyinga, peru, mwira mange, koku no kukurudi oru wange ngeni. Haendange wana simba shamwe badinamwe, muka ndira dhoti hihine yoyu dagumata. Oyu hatura pa listine yoyu, ngoba diko no kuyenda orango yafa. Wana ningi kia hitu mtete mdiu, tutende hitu na shana. Opona kamane keyo inu yo. Ameriko kamura keho mwane ndi oyo mkuru yo bada kuture kaunganga. Mwane ndi Dr. Murangu. Amengana kuna kuwane. Asi aa tuende tangoka kenge mdiza padangi. Yoyeshi inga uye rao na mana keho. Pona endre kesi ameno nganga othi cho. Ame Dr. Murangu muka duwari. Podiona katame kire ke koko kadia mahanga. Ame mepanone ya harunde ranga. Oyane yanye keme ya ame pona kadire mau wanga. Koka nipurashi nyesho pitise. Ameko kumutongrasi bada kupiti thama nyinga o munume. Nitaru sereyo othi inda ntongrasi nyesho ni pitithe podi osi. Ame nikavatere dikode ange da Namibia ndi nikavatere mukavango. Yoishi nana mono si ukukutu keho uyangatu shanashi tuku kwatere mahuta inye. Eshingwa badiko urodhi. Nana urodhi mena umono kediaru. Owaha petha mudiumbode tu. Nani hodi owa? Si owa. Asinye kesho pitithe pakachi koi nyunyi no ishereka. Ame media kumata ne kuna kupitithe ishereka. Tungambe, thimba, rugedi, inono, uingarakara, uia chonka ngoranga wenimu.
1: Kuna kuchuli kangole unganga?
0: Kuna kuniture kake popo, pa wangu kake popo.
1: Eh.

tetukaninga si onoranda ininge na inye oyurugane panyama kengoso oyongoso nakap na ivura kawa pakaya inangoso nangene kwa hamene ngwena si ngamna tufura kagusa mema se mtu haram mema hetekreni kwa situ kwa nini makomiti mwa ninga pasto

seri kwamuri madiviso anokuruga insarwe ijuru moka wizamo pitranye kono fungo na detu kumbali ntano ntano hambo mwembali ntatu ndike utamu ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu.

Hapanya ni awaleri hapo paparako iruga na ipembo ayo ikare kumeneka kugwanangike utamu ndatu zimwe hambo ndatu euta hambo ndatu ntane hambo ndatu ne tane. Hapanya ni awaleri hapo paparako iruga na ipembo ayo ikare kumeneka kugwanangike utamu ndatu zimwe hambo ndatu euta hambo ndatu ntane hambo ndatu ne tane. Hapanya ni jaka heke nakaramu wiza wa gwangu nakupaparako nakupaparangu mwizange litu Veronica Nanzira kadukire membo mutano mutatu kinyugu amtugwanne ko tupukure niko namba ezi eutambo ndatu zimwe ambo umwe.

0: esa ke hina ubora no no nehena mutugwane kongodi ezina kwa mako 0817091006 tutengure mwena mongodi 0817091006 ewa pandu.
1: Madiso.
2: Nano.
1: Madiso.
2: Newa. Hapano ame Maria Mkonde. Nakaro kunyondo. Nakuta po mayo ito. Nakuta na virua na ya mbari. Ndipo wale mtapisho. Ame nakara na grade 11 certificate. Mnyandeo ya nakara na grade 10 certificate. Awana tuwepo kutu wana kunamba ino. 081-870-8804 Yauviri 081-648-3335 Na kuyukurukamo Apano ame Maria Nangonde Nakaru pa mkunda wa nyondo Na kushana kongori zirua na vya kulta mbari ndi mtakishopu Amena karana grade 11 certificate Mnyande anakara na grade 10 certificate. Wana tuhepo ngoli kubela kunamba ino 081-870-8804 Yau viri 081-648-3335 Apitu na kushana wakudani na kufoni. Kuna kushana mbawa na kushana mbaruwa ni mbotipo la beloko. Mpandu kuma yu vito na angeshana yu wiki.
1: Newamu.
2: Newa.
1: Hapa nyami Francisca nakara kumkunda upaparako iruga na nkingi ya moneka anugwa nangeke uta mandatu zime hambo ndatu hambo mbali hambo ndatu e uta mbali hambo umwe. Francisca nakara kumkunda upaparako iruga na nkingi ya moneka gwa nangeke uta mandatu zime Mwanangike uta mandatu zimwe ne hambo umwe ntano ne hambo umwe hambo ndatu. Madiso.
2: Ewa. Atanya mena mtenya nakara mkundagwa ntenderera. Papara koi ruga na yetembo. Ikare na mpili morundu, menduka, tuwarongo, akahanja. Kenye ikuti ya kare. Mwanangiko nambe 081. 21-43-551 Amero kuru kapu Atanya mena mtenya Nakara metendere Apa para kuhiruga na yetende Karena ni morundu venduka Tahanja na chuwaroma Ya pameka einde Mo 1 July Wenangeko nambu 081-21-43-551
1: Ewa. Hapa nyame suma nakara murundu na papara koi iruga na imumba handi yepembo tamikira uchuwarongo kahanja venduka mbaye na swakopu anu guanangiki uta mandatu zimwe ambo ndatu ambo mbali tatu ambo ndatu ntane mbali. Hapa nyame, sauma morundu na paparako iruga na yumumba handi ye pembo. Tame kira uchuwarongo kahanja venduka mbae na swakupu. Gwanangike uta mandatu zimwe, hambo ndatu hambo mbali, tatu, hambo ndatu ntani mbali, ne. Ya uta mandatu zimwe, hambo ndatu hambo mbali, tatu, hambo ndatu ntani mbali, ne. Hapa nyame, sorongo na karapo mbeyo. Naga madiviso gunungu mbedangi ntano kazumba nini mumazoa 16 June. Ado kwa karanya ngesi zimwe zonkadi zomburu mtwe noruba ramo roruzera. Nosta nasazo sousa mki zimwe ndema zonsowa gani ano zimwe zonkadi zomburu mtwe.

0: Halo, Mbak Yudo.
1: Kama deso.
0: Ya, Om Pandu, apa yang sering anak karamurundu, apa aku lukan ayah pembo, pilih yuk komba-komba na tupu, ni yuk teraikan na tupu, gua nang ko 081-26-77-16-9. Tanda ku kama namba 081-26-77-16-9. Bila kori ke Om Pandu.
1: Nih, Om.

0: Madiso. Madiso.
1: Alex Murundu, apa para penunggu dokter Anda? Mohon nanti itu. Apa para penunggu dokter Anda? Berapa dua nama nama 081 94 15. Apa para penunggu dokter Anda? Apa para penunggu dokter Anda? Berapa dua nama nama 081 94 58 94 15. Our WhatsApp number. What are the number of Kuranda? What to Ghana number is 081 3894 15.
0: A one.

0: Tertu Murundu Paparako Yrugane Ye Pembo Kolodge Hotera ndi Yomoge Sausu Nudiwe Wayo Gwanangenye Keuta Mandatu Zimwe Keuta Mandatu Zimwe Hambo Umwe Mbali Hambo Ndatu Hambo Mbali Tatu Euta Mbali Tertu Murundu Paparako Yrugane Pembo Moloji hotera ndi yomoge sausu Nakara nudi wayo kwa nangike uta mandatu zimwe Hambo umwe mbali, hambo ndatu Hambo mbali ntatu euta mbali Rakel Murundu paparako iruga na epembo ikari kumeneka Kwa nangike uta mandatu zimwe mbali ntano euta mbali ntatu Hambo ndatu hambo umwe Rakel Murundu paparako iruga na epembo ikari kumeneka Kwa nangike uta mandatu zimwe mbali ntano euta hambo mbali tatu hambo ndatu hambo umwe Madiso
1: Hey, Madiso
0: Madiso
1: Wena ukitu hapa para numara za kehina Nami kwa zichanga tumura kama 081-70-9106 Numara za hina Wena kwa para zina numara
0: Tumpandore
1: Yoha
0: Hirisi ya aprobejuru tango tugawe kompito omnatika guwane ni mpudi ano kwenye mazo mpudi tansimi aja tukire ni nilikuwa mbili tulio madiwi somu.

0: Harus sih gunung paper aku. Samuel, kuna kushana kuyiruwa na yo sekriti, mu garden, kukunga patimbo, ngambi yongombe. Kadina nuanga marovu, nako kama kaya, mwaka 36, namba, euta mandatu zimwe, hambo umwe hambo mbali, mbali ntatu, mbali, hambo ndatu, hambo ndatu. Samuel, kuna kushana kuyiruwa na yo sekriti, mu garden kukunga patimbo ngambi yongombe kadina nwanga marovu nokoka makadange 36 namba euta mandatu zimwe hambo umwe hambo mbali mbali ntatu mbali hambo ndatu hambo ndatu hadiso
1: halo kwa madiso
0: madiso
1: ewa hapa nyamingewe na karakondama na kwa teramu nane onyama hako ndia sirimbo ala kawa dogoro kezele mkuru wao kapakote kwa sii kai kere ngano asi ngano yore kongo mapeu makura inike wana hiru ndurura kai karamo utatu uvalia di moroko ana utatu ehoreko apanya mengewe na karokondama na gama di zona kwa teramu nane limbo ni asere mi waga madini sogonufa gamkura o kapakote asino mfa kuna karele kwa kondama kembali yao ano ihore kwa wanaliru ndu uranga likarako mautatu mauwali edi oroko kutuna kutukura waka ume nani yunye mekoro asi ligwani ni papa kondama handu
0: ni wamu.

0: now you ready.
1: Hello.
2: Dewan. Tama tu nak bin durang tu kanan maji sudah naga. Martin Marundu. Aku papa aku itu ada kucinga. Itu ada kare taxi. Di wari itu ada ko kontrak. Di wari seven sita. Itu ada sarapu. Asna kara ready. Nampi tu nai naga nama mura. Kura kuwari katu puyugana. Ani kapan bukan saya ikut risa nama kanya. Ya kuali hepanya itu hanya pembendera. Makura ngano gua nangge ko nama zangge. 081-4068-797. Number 081-4068-797. You want to know?

0: Madiso.
1: Alo, Madiso. Alo, Madiso.
0: O Madiso.
1: Nambandu, apa yang sering anak karamurundu, apa aku juga naik tembo. Nanti aku kembang-kembang na atupu, guanan ko 081-26-77-16-9. Ano kamu nambah 081-26-77-16-9. Bila beri kembang-kembang.
0: Lewa.

ana kare kono pura kame gara twenda togoro derta akare kono ampli no set ke 11 d12 average to ina kono ambe 081 830 1473 081 830 1473 Wan akwara wan tu serius ya wan apa pelakon nama pandu

nondando di nagurumu kaunene kostora sa kangen randanke nyindini wali yomema ga kangen eyonohara tani tatukuzwidire sindini simwe soma woko woko efandi sol yomema ga kangen kuna kakara kukutameka mamazuwa ronantane ga pemba gona dongoro mamazuwa gane kukwedi kwa pemba nkuru elimalio 2026 dingora stora setu morundu motu tungeni mesinya mwina litungo lia megatech ndiko standa sarundu open market ano mwankure nkuru kwa kerera mesinya mwina litungo lia noret tonela ko 081-708-0406 katima mulilo keva angoliwa na kutumburasi buchi buchi tani ko standa tonela ko 085-21-33-236 mwenduka ko Rhino Park tonela ko 081-351-4922 ondangwa ochiwarongo hobapas valfes bay tani mwankungwa sirongo ninga tuwa pukurure ukangu kiwoke kumwino mema gakangan chinja mema goge chinja eparo lioge.

Stenkoso suam prakeni kukuara serweja rut na guanekereni kelikuamuletu lioma diviso. Anos netum na karakono nombo dimna rakudisa kupitra nyekumbali ntano ntano hambo umembali ntatu. Moka huizamo yupasi mugabe nombudi deni. Ndiparpero SMS kwa hambo umembali mbali mbali ntano. Ilikuamuletu na kulimudatarako amekweni Christine Simbungumu.

0: Madibiso.
1: Ewa, Stengokoseni.
0: Stengokoseni none.
1: Mwambandu. Naseka Simon Hausiku. Kukwanga lipokambumbu. Wapa para Yuga na Yuxinga. Kiyuga para Driver. Kwa nangetu kwa ekonomu razange. Wapa razange pozili. Yuga ni Saikoresa. Mwura dange 35. Asma seka saima atu siku nakara kukwangali mkundagwa kambumbu napapara yuga na yukusinda kinyugwa kapapara driver asya nindapira zange pozili nare katia nirugwane saikoro sankenye hii amenovura dange 35 mungu razokuvura kugwanange zizi 081 65 19000 cell phone number 081 65 19 000 tanto contito no ne
0: well. Apanya meveiko na upapara iruga niko farama, siyokuara mtu guangoso, aguanengeke utama ndatu zimwe, tano mbali zimwe ntatu, hambo ndatu, tatu euta. Apanya meveiko na upapara ko iruga na yuko farama, siyokuara mtu guangoso, aguanengeko namba ezi, utama ndatu zimwe, tano mbali zimwe ntatu, hambo ndatu, tatu euta.

Nyonga menok nakarire pembo lietu potungeni ano ediyoro kene horeko ngatu mpukura mwaza mazuwa si hapa nyame kandunda Veronica Kasiku Kasimon Kandere naga madiviso gononfa domsamane gwange kandunda Venceslaus Pinias ogu katsigi ogasigirenge mazuwa norumbali na katano kwedi koku mospangero samedi pak mo ongwediwa hapa yu nina kuzigidanye vanekoro unkwazina wakwankora tani unkwagwe wakwa speaker none vanekoro liange unkwa tateno unkwa nane na waka ume namwenye one mamdiwire kandunda Venceslaus Pinias heli nyonga meno kuna karere pembo lietu potungeni ano eduoro kone horeko ngatu mpukura mwaza mazoa hapa nyame Philip na Karamondama okupapara Maria na mtango wagwanenge ku namba ezi ndi vachangirenge ke utama ndatu zimwe hambo mbali hambo mbali tane hambo mbali euta hambo ndatu ntano hapa nyame Philip na Karamondama okupapara Maria na mtango wagwanenge ku namba ezi ndi vachangirenge ke utama ndatu zimwe hambo mbali hambo mbali tani hambo mbali euta hambo ndatu ntano

0: Madiso.
1: Kampando. Kita. Kau para kau orang kena kini awak tu mesti. Dia kau kena ngombe. Ni kau yang buat hara kum kumukung rapi ranggol yang di. Apa yang kau nampak ranggol ni? 0821 55 27 0. Kita. Kau para kini orang kena awak tu mati. Dia kau mukungra ngombe. Dia kau dura isindi nepia. Kini kau hara mati. Amurugani ni agwane kwa namba za ngezi 46 554 970. Amena kwara kwa wapara irugana namba za nge 081 46 55 270. Wampanda ni zaweni pona wa?
0: Niwa.

Hapano ameshikongo na kushana muntu wakunga ngombe kungwana kunamba ino euta hambo ndatu zimwe hambo ndatu ntatu euta ntano mbali mbali ntane. Hapano ameshikongo na kushana muntu wakunga ngombe kungwana kunamba ino euta hambo ndatu zimwe hambo ndatu ntatu euta ntano mbali mbali ntane.

Dr. Ntaino Nkango mugogomo shimba mema ano mwi shimba mundiro kuku wapa ikira mtu kepa na kona kehevi ino nangeshi vya viwa na watupu vikashoroki ngoli nangeshi vya vidona kuku kaiva nangeshi wenu mwukavura kakupopera na umoyo.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah